0: uangnya sekolah.
1: Tapi durante ukunan am kurationa, nabe am kurationa cewes mai o mentatam, cewes potang adila musan o modo, nabe cewes permir mai poma mano, mano amanda hui nenda, or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang, sa atto te atu sidaresin, mano komesa mate fali, nabe agora kair balu faan pus hola fali mane pus potan be le musan mai mak kudane pus kudane ita halote be asa hada kuang sane tau tia modo musam ba halte kan ta deru tu buka remetan ita le bele tau remetan da be sera pupu kurian la la dia pupu karate bibite ho remetan balu be tu si bulara na mai am raut mesrne ni mo modo ne buras usa faan balu husi merkar mai boron to ini. Nah, sa kanta diru da ita 25 meter. Berarti ita faan $25 na. Sermai sa po 20 ya, loriba.
0: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Kepas Tebes, ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
2: Masa kuda modo di Ufuin dadau 2019 enggak Mustarda, kanko, baria, adila Ami hetan apa husi benjo sewes Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sada, baliu, serna serma po Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di Tuer trenamen tu nani ami halo husi aitahan timur tradisional di Nebe ami halo hansa aitahan Aibe malaria, aitahan serna mami rega kuda pal modo ba Sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele iha servisu itu a sekarang lah ami ha umat tur halimar de
0: Iria Pereira Haktuil modu nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
2: ami uja bahan uja ba faande am la halung angana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu mam husumal ami fahe malu na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami barhu dituir be Aku ratu sosa pelte atau be mai hadi am pelam be dan.
0: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuk fali hohau noimar, kau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Dan ditunggu buka fini nubu maka lokal segera. Oh, ni lagi jauh tu isi tenar lokal. Atau ni kalau bela lawan kalau moras mai dah itu ni faham. Depois, ida nak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka isi sentral tak. Nabi harus segera. Apa tu zaman baru kali pembahasan. Kok uzah marus natural sendiri maknanya, lagi tu bawa lagi lagi, tambah lagi kan ente kini tu, ini bila orang bodohnya umar wahs jasa, tapi kutu sekarang makhluk lagi beras, ini kini sekarang tamu banyak deh, bawa juga mata sendiri tak tinggal, no ni adalah afeta jawata Saudi, bawa kumpulan sendiri mak uzah buat kini bersama.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

0: halo pimbibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiatiba ida husi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fatinida konsentre fatinida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWSC apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjar ina ne maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini, fini tengki fini dia. Terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisi nutrisau nene mak as atune wani rita halo pimbibitan labele mortalidade nene tengki minus labele mais kona pimbibitan nene be ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun kwasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pimbibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modumusang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tait durante ukunana amkurationa, neve amkurationa cewes mai omentatan, cewes potang adila musan ho modo, neve ho. Cewes primero mai poma mano, mano amanda huinenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang. Mesa atto ti atu si dari sin, mano komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halote be. Mesa hada kuang sene, tau tia modo musam. Ba halte kanta deru tu, buka remetan. Itulah bela tahu remitan dari sebab pupuk kurian la dia pupuk karate bibite ho remitan balu we tungsi abulara nama amam raut mesirne ni mau buras usah bafan balu husi merkar me borong toh ini ne anza kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, sente capaz tebes o apoio material husi NGO CWSC. Ba informação meita companhia hamutu.
3: Masa kuda modo de. Foi ainda dao 2019. Mostarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliw, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda. Tuer trenamento, nani ami halo husi itahan timor tradisional. Nabe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet.
3: Ami uja bahan, uja ba faandet. Am lahalong angganan dam lori ba faandet. Hamutuk loro faandet. Kosang mai hamang rai hamutuk koto maam husu malo ami fahe malo. Nga ane maam husu ajuda ba sewes, ma sewes agora hamreko na di hangatu mai ajuda ami bar hudit tuir be. Agora atu sosa pelte atu be mai hadi ang pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau noimar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

FM Seluruh Sinsia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malo grana na insira, pamutuk valeho hao noimar, hao nye belu nutrinci, ya programa inangamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ne, hawa to hao nye lorong diak bayi miut. Ya di sao nye lorong, ita se kolia konaba di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malo grana na insira, molok kita hutene programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida wo titulu hari damen.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabutsiran sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara kapa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinian ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito inglorong husi 2009 ito inglorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa, Comunidade Sira Iha Consciência, Atu Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansa suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Neotu Hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oa siramos se la aproveita e bela de sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau idana lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela dia teta o defini kata ida ne lenuk ne be maka mai rai tu ne maka ita ne ngrasik tamba lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk ne be maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ni be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protese ne
0: Koordenador Parque Nasional afirma, ekipa konservasaun iha planu halo dadus kleang kono balenu kira maka ema oho kada semana no kada fulan. Sira iha planu hari ekipa ida involve hus grupu konservasaun no staf tekniku kosteiru iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Iha semana kutuk liba maka hau foin kualiha wa aminia ekipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liba unsa para ita proteze nia tulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansa da mai. Nem mambe nem nem nem bara. Ansa kalande a mi heta rua ka to ansa ne. Pois a mi a mi foti te a mai halo modo consumo atu. Mas agora la du mi da. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa ne ne ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida a mi heta rua ka to ansa ne. Lenu bara mi iha 91 to 2010. Seibara agora le lai semana itu mesti kita bagus lah hetanana ulun ne barak nyan sakala ni sai ne rua tuluan samen agora 91 to 2010 ne barak ne kalkala sirasta agora lah kalestraga hutuna men sana ne ansa kita bagus lah hetanana fatin de mesti kan lah hetanana.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daan, daan bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu dihande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne mata kaitan iha soru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne beser bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Oke, diak maluku vintis, ini maka mujika furak nebe. Husi belum selesai, so fresh on abah maluku vintis ira. Ita abah continue na fating ita nyaw programa. Oke, belum justin. Hato netik mensajen barak ba juventuri sira.
1: Maluku hato fone mensajen ba juventuri sira. Hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahenai ato kolia kon ba juventuri ni lili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoin, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambane mak hawano in juventuri barak maka hakarak hetan emprego ne problema estad nian problema us em individu ni nian y depois hawle mensajen maka tamba juventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesa ni an husita teoria barakida husita na Jesus Cristo ni hatete hanesa ne ola vele de no hadomi hau seba ni hira ola hadomi one maluk sira tambane mak hawdian se hawi hena morara hawdian hanesa ne ola vele de no hadomi hau seba ni hira ola hadomi sociedade tambah interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante atulur sociedade de na ba muris dia juventuri tengi sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventuri tengi hatur buat ne be mak los dian los salah dengan salah. Hau segmen tu dah kerana tetap juventuri siaran sana. Hau kontra hau ni aman, sebab hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila uza, hau si mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilitas yang huri kontra ni ni responsabilitas yang makladia. Mabe hau kontra, sebab hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilitas yang makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerja tur buat nampak mak loss dengan loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni labele. Nampi awak pelah bahasa juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu tebes. Labele, saya file alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampi ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone sini bah. Nema koi na repete fila fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luxo se dadene. Jesus dia na sene ola bele dia na hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mo sabatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pobo. Obrigado.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Okay diak. Ba hune maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telefone lebe makfura atu hoto bai mi maybe somente iha mensaje de luta kata dadang susidane be makita muris ba ni susidari de be maknakun ho klase iha ne be riku continua riku no kia continua kia no iha ne be mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tambane ha husu itane hira hamutu unifica forza produtivo atu bele haraun sosidari dan lebih makau klase bas sosidari dan lebih mak lahau klase tambah ita kuliah pun bas asuntu lalehan ita ihal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan maybe ita kria sosidari lalehan ida hirai ni mak sosidari lahau klase lu ita tengke unifika forsa produktif ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai bem, então tem que unificar a nossa força, que está no dar ranfon, finifon, tem que colher los, babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hori nune bele haris sociedade nebe mak igualitário, no sociedade de nebe mak harmonia, hori ta hamuto contribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Que maluco vintis, la espera kata, amentolo ha maluco maluco vintis ira to ona ni rohang, antes amentolo ha sest ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amentolo la haluha hato. Adeus e obrigada.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh kali hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

habis kita sudah uzur murid naik dia rasa absolusi permatinya absolusi status waktu masa itu uzur murid natural murid natural sila ini dia mati existia ala lokal ini dia murid sini memakasa tahan murid sila hanya fear kat ia ia fakfak ini ia tahan murid sila parah kan lima for example bak murid ay haneka Orang itu juga bertahan dah, berusaha acara mahu sesuatu negara kita, udah lepas. Nanti kalau payah untuk kamu lebih, terus cara kita mahu sesuatu apa itu? Ia mana kan semua dia? Ia persediaan

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau Nebelu ngerinci ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damen.

0: Lor ondiek malo covintes, amatuk falio hau Paul Alves y en noticias nacionales. Comunidad lamenta la electricidad de prepago nebe monta y su cujera o montante $36. Ita hu información. Comunidad de Hera lamenta ho contador prepago tamba gobierno la ijelina coordinación ho comunidad de Sira. Ho di monta prepago ne ijalorong terza-feira data sanul resimualo fulang agustus tinang rehung rua ronulo ijaldea sukarlaran suku Hera. Tuer comunidad de Senor Simón Pedro Ribeiro nudar comunidad de la cuestión ho programa gobierno niang tamba la ijelina coordinación ho comunidad de Sira. Ba información completo maita acompaña hamutu.
1: Aula cuestiona ho programa gobierno niang. Maybe sai problema bo tidak ba kundari makane lebih per governo leo su sirnya atau dari governo lokal leader komunitari sira falta de informasang sira devia per halu uluk sosialisang permiru faje sosialisang fo informasang laba kundari kata ya tempo nunenone ami atu monta prepago ya ida bocena dan maka hawara kata sisi negatif dan behusi governo ne fayansu leo sosialisang bagari ne permiru prepago sir pronto tau mais problema bo tidak maka $36 sir tinser selu kedas antang ia balu na beke iha osang sirafo ia balu la iha sir bebe mas problema bot ida maka pung hindi ang kata se monta prepago de mas pobu sira kestiona na problema ya. Apalagi tau tang osang 30 ting sirafo tang osang atu registro na $36 ida ne mak terupa sang bot ke kudari sira barak ladung komprende lah de tambah lah eta informasi
0: Simon Pedro informatang komunidade pronto atu kontribui mai be problema selu $36. Comunidad la satisfaz $36 ne selu ba companhia ka governo. Tamba la ia socialización ruma husi autoridade local.
1: Kumdadi sira. Pronto ne hane sa buat tidak yang po mesti sir atene sir ne debet sira ujana electricidad de governo ne antan sir mesti sir debet antan sir ti sir hola pulsa ne normal la. Mai kata ita bele kule ba mai ba mai akara kala kui po mesti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba companhia ka o ba guver ulu ke di larang ha ono ingkata monta prepago ne lai $36 kare la selu kare se selu kala selu mas problema makna falta de sosialisasi
0: ya sore selu pupu agrikultur Senor Marcelino Simenes esclarece si dauk selu $36 ba prepago tambah lai hek bit maske parte husi de tele hakere kona narang haruk ke ba selu iha edifisio de tele ke kulidili
2: am si dauk selu si karik bersa Po'o si dansane amun haumesak makbe hamne to'os barak. Tipus ujo tupusane lorong ida $1. Pusane oang masih sekolah hotu puse lukarun tang. Nebe hamne akarak ne pasan tiana lae betida. Ujo ya umane lae betempin ing po'os ngada raketak par haum musu ujo tam semana ida auja $10. Pusane oang fulang ida $10. Haumesak mahamne oang barak balun bersida di balu peng SD balu SMP. Nebe hamne to'os ne ene to kraik neba. Tadu dadatena ahi antau ujo pusane beli ha umania. Sa to'os ninen melesek ada raketak Sirah beri dan tahu atau tiada hanya narang awasin aja sirah lorba yang abang baru makin basielu hebe kekul ni berdang tu basielu kekul masau laba siapa karak mai darat tiada hanya akhirnya beb tos ni nene aw beli umannya nene aw beli sil masih ada tos ni lada dah ulasil. Berbeda dengan kumpanya mak mai dah ada laus dia yang berusi stadu lah. Sir mam idanya hau laku idan label dah ada. Hau batil itu mai fal ni sir lang. Pasang tiada mahu tahu mana kan beli pasang bah. Hau ujai umat itu masih tahu ni ni ini beli ajar hau dah dah ketak. Ni dia yang sir dia yang hau dah ada antum bahalu dek kelas yang ya polis mai dah ada ami label dah dah ketak kena gurau tu tu ujak usah. Antum tahu selaran ini waktu tu pun ujak karik dia. Tahu si tumba tahu tasibung ini lah ujak. Balu dada balu sidaku dada amma dadatan santa amnya tosi dansa nene ami ujade pusan nene semana ida $10 nene modo kangku musagora banjir modo ba putina 10 sen tos bekabu ida teku atane lato ho ita hola pusan ne
0: entertanto se fisuku hera sinoran Antonino Marcos da Silva informa estado lihusi diresaung ede telefo gratuito basuku hera durante tinan sanuluona Akara galakoi komunidade mos tenke selu tasa hodi kontribui ba desenvolvimento relarak.
3: Aw anoi lamenta sam seren bema komunidade hatone parti ida sira mos tenke hatene kata ke durante ne estadu liusi direksaun detail fo gratuita ba yasuku herane dire tina sanulona. Entau akara galakoi ita ten kontribui. Selu tasa ba estadu atolone desenvolve itinerai ne. Ora ita timor ita depende liure ba mina. Se mina ne mina hirak ne abam beru marante ita tasa ne Pita ni istadu ni hodi saida makalu pela tender misal sauna saunya. Edetel aunoi ne semana hira ka semana tolona sira tau ya umum masarnya, bae masarnya mak kivit leh ane share laus, share fokar atau itu. Maybe depois ini serting kita pulsa, sosa pulsa tawras. Maybe ida $36 ne, bahirak nebe mak

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau nitos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau nitos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing perparan ini ya, kubertura, depois di sana, perparakan teru, depois di perparakan teru, itu.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan saka mai hanen. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mes agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lelu barak ne iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana ida pues evita vamos la heta no no ulune bara nian sakala ni saine rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kal estraga hotuna men sana ne ansa ida vamos la heta no na fatin de pues ida la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futiba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikan iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte seradio rakam biasira hotu, informasaun nema kahkaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa nebester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninuco ni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninuco ni Santana.
1: Diak, obrigado bara ko babibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuco ni Santana I husi city spinning ni continue saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian i parte ba marinanian kane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 92 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninuco ni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maíta Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira ne hotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusu in sira lau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewang hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oa siramos se la aproveita e bela dea sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: tuir sensia cientista sira nebe mata referensia balu nebe mata ita hetang husi sensia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau husi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ida nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saya dan lenuk siran nebe maka hanya semai tahu tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo mohu ho tu entau idane lai hawa naik kan saya tanya lenuk lai hawa tambah saya dan maka ita bela dia teta o defini kata idane lenuk nebe maka mai rai tu nia maka ita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur nia nih tu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasang sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protese ne
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus kleang konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foi kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitene ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo sabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protese ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo conservação no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura o kada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohing, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serbisu Ba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, e Adeus.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia iniciativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atau hal pembibitan dene hau.

0: Hosi itania preparação plano atu hari biberus ki kuang ida ka mahong ki kuang ida hosi prepara airing prepara ninia cobertura depois dia ne prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi ka hari ka construi mahong ida ita prepara fatting atu bele kari fini depois de prepara fatting ita kumesa buka fini tuir necessidade itania tuir itania necessidade atu bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasan batos nian maka bibiru sidane spesies saya maka kita plano atu kuda por exemplo hanya sang ai fuang ai floresta ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atu kuda bagi tenetos kita tengki hakiak dahuluk iha bibiru ka Fatimah sidane iya antis sidane hau hetang experience tuang I altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kooperasang agrikula portugues ia Timor Leste di liu iha municipio alio Quinta Portugal alio então hoi dane maka hau kria inisiativa rasik ya uensa maka hau bele hakia krasik tuang hodi apoi hau nia necessidade i hau netos rasik ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma ka enzio ruma ni sirania necessidade ba sirarasik. Hau hosi 2003 hau servisu ane san trabalhador ida iha PAD RDTL Timor Leste iha aleu Quinta Portugal hau prende hosi neba mai to tinan 2013 i depois dirine hau senti kola ito anan ta hau hosi descansa ito agora. Tamba ai horis importante tebes ba ita ema. Então, depois de hau hosi descansa hosi Quinta Portugal e hau kriya hanun rasik atau bela halo tuir saya dah maka hau hetang experience kakunya semin saya dah maka hau aprende hasil ba hau koko halo rasik tinan tinan hau sempre hakiak tuir necessidade emane ve mai husunia no hau ne necessidade rasik iya ne hau hakiak tanzerina itu cengke ka babang bolu gravinho itu pimenta itu no ai mahone itu incluimos ai funan itu iya mos buah naga kaita bela dehang iha mo saifuan sira hanesang kita sina iha mo pimenta au hakia kine katak bela fa ba parti tolu parti primero ita dehang ai floresta sira maka au kia kine parti segundo ita dehang spesiria sira ka tempero sira hanesang cengke pimenta no kanel e parti terceiro hanesang ai fuan sira hanesang tanzerina pitaya abocado tuang maka au hakia kine sabraka leve au hakia buah naga.
1: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
0: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstakul. Kata ka emalena sosa ne ita suru desafio ida makida ne. Nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos na sir hoto kari kasoru mos tos na balu ne behakia kayuang i bele kria mos plano ruma onsa husi tos na ne behakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hoto husi dan behakia kai horis
1: iha fatin hanesang feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti contenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho, han serne ditsa. Azuda, to han sa iskola tam serbat, iskola mesak. Lure ba mercado, ho titu bak mane kredit, sira mak mai, sekar sira futi han sa moro han sa banjir, entang sira futi han sa 25 kilo adit, entang nyaris tu sir ni tertinggi lure ba mercado.
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi, tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah, ita rona hosit sam di hansa ne, puis hansa mercadoan hilak bonemos sira hola hela, Nebe dia keluar fori tu naba. Waktu luar file bagi dia, bawa toba futun dia $1 kan. Hanesan di ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya ihela. Nebe waktu sultan kareta karun. Nebe tina nama laba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular diharai oco sansa be ular meta ni, abian ular meta ni tina kotuk bani takura. Lansa ni dia. So kenu sama tina ni takura be ular ni bel tam hansa ni. Iha. Hafen tako ko hala ne ba uha saiba ta hele masa ne be kolega o anu hun mai ne be adan o mai be hare la hun be kan ta deru sne nu sam kha hun mor ne nu sam kha kura ba ni bel han sa ne ne be hun kolega ne mos te ani hun kan ta deru han sa ne ho to mes ular han sa onia ne lai ha so ular ki kuan da be han sa kar mor ta ha ne enta ni onia da ne han sa ular be itaran sa itare bi ta tau khali barata de to ular iha dun mes ida ki kuan be han sa be ne han sa mai sila ba dai be ni ho di kar ba abe haunian lae haun haunian ne foin mak agor tinan dane mangsa falne tintinan ne lai ha hawa karan hanu kam taderus ne karan kuda bala bel mate ani tingi moris completo ne be mangsa tu mai holamos ita baku bane mos e mane holamos ne tingi manan agor kam taderus makan sa mate tia ida ru ka e mate kam taderus na mate barak sa solve hamu sanu in kona le den agor atu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hili de tirayokos hasai te hotu anta na nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklak kona a selai fai hala dorok ti ma sai da lor falne ven rega fali ba moro ne pa den nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne bel haten den atu haluan o insam nyatu lak.
1: Além de né, diretor executivo Pramatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agricultores husi selokraik enfrenta, konaba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Pramatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua ruanulu.
3: Haure caso para que acontece. Ular hang moro sira. Ida kalau ida tambah kondisian rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la sodal laguras. Segundo fini dalam fini ni bermak kita halo fini ni bermak dalam barak agak dalam kita halo fini Israel itu barak. I fini barak ni bermak Israel barak makala dela data kau itu niya. Ambientica, fatin local. I fini barat mo slowly moras susi radio mai. Tanda mo ka antisita tu resol problem mo iting hare causa problem mo baso kusi sitasyon mo rasa causa de pesi ataka. Nemo ka ida tarong